dengan ke aling ngijir pa arak angulerin kurang berbeli aling ngijir cawal agal milon jen cawal aling mencamu kamar cerer kau ni nyer liar agal panduri dam bujarnur.